0: salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Satu FM 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku.

0: Karena masih di Pro 4 Suara Budaya Maluku dan kata masih lanjut lagi dan donci-donci pagi ini yang subat abang buat saudara tadi pagi sampai yang ada saat ini. Dan buat saudara BTS yang sendiri ada adik-adik dari SMK. SMK betul?
1: Iya kakak.
0: Ya SMK Sambilang.
1: Iya kakak.
0: SMK Negeri Sambilang.
1: SBB.
0: SBB. Ada Ruth, ada Diana. Edina,
1: iya kan.
0: Diana Nasution kah pak ya atau Diana Putri Diana. Oke. Nah jadi pak saudara, ini Katong sudah gembar gembor tentang Piala Dunia. Piala Dunia yang nanti akan berlangsung di Amerika, Kanada dan Meksiko ya kalau tidak salah. Nah jadi ini Pardon 2 nih. Bagaimana? Don 2 suka nonton bola gak sih? Sing terlalu?
1: Lumayan kakak.
0: Lumayan. Lumayan berarti kalau ada pas pesta bola nih pasti dong ikut-ikut sudah nih ya.
1: Iya, kalau katong pun fans main kali kan.
0: Ah, fansnya apa?
1: Kalau beta fans Barcelona.
0: Wes. Barcalai. Oh, tapi kan kalau Piala Dunia kan saya ada namanya Barcelona, saya ada.
1: Iya.
0: Jadi semua kembali ke dong pun negara-negara toh.
1: Negara, iya.
0: Nah, kalau Barcelona tuh biasanya Spanyol,
1: iya.
0: Ada pemain-pemain dari Spanyol, ada pemain-pemain dari Brasil, ada dari Argentina juga. Nah, untuk pemainnya pemain, Don 2 nih suka siapa untuk pemain?
1: Kalau kita Neymar kakak.
0: Oh Neymar, iya. Neymar berarti dari Brasil.
1: Brasil kakak.
0: Kalau iya. Messi berarti dari
1: Argentina.
0: Argentina. Sabar, coba Ruth bicara dulu. Coba Ruth bicara dulu. Tes. Oh, berarti bukan dia mic yang itu. Oh, ini baru betul. Ya, jadi begitu Pak Saudara. Jadi, Pak Saudara juga pasti dong supungi apa namanya, tim-tim andalan toh.
1: Iya.
0: Nah, kalau biasa kalau di rumah tuh yang fansnya apa-apa saja? Kalau di rumah ya?
1: Iya.
0: Fans apa? Keluarga?
1: Kalau kita ring, kita pun kakak ring ada itu sama fans Brasil.
0: Wih.
1: Negara. Kalau klub tuh, kau tuh sama fans Barca lah.
0: Oh.
1: Kalau klub.
0: Iya.
1: Iya.
0: Wah, kayaknya Dina nih kalau dia bicara bola dia pun lancar.
1: Iya.
0: Kamarnya bicara yang lain nih yang lancar.
1: Suka bola. Ya.
0: Berarti bukan pemain lain, memang suka bola.
1: Iya kakak.
0: Nah kalau Ruth bagaimana Ruth? Di rumah bagaimana?
2: Ada yang Belanda lah kakak.
0: Belanda?
2: Iya.
0: Oh, penggemar Belanda.
2: Iya, kebanyakan sih Belanda.
0: Kebanyakan Belanda, iya. Oke. Biasa orang kalau Papua tuh dong suka Belanda semua.
2: Iya.
0: Sama mirip-mirip ya Ambon juga. Ambon kan banyak kan juga fans Belanda ya. Oke. Nah, beta mau challenge kamu dua nih. Kira-kira menurut kamu dua, beta nih fans apa? Aiyah. klub. Klub. Iya. Bukan. Jangan klub. Kalau klub itu karena kalau klub itu kan banyak pemain-pemain yang bagus-bagus kan masuk di situ toh.
1: Iya, kan.
0: Menurut kamu dua beta nih penggemar siapa? Untuk pemain bola. Ini challenge. Tebak-tebak sah.
1: Kalau beta Ronaldo.
0: Ronaldo.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Ruth, menurut Ruth, beta nih penggemar pemain siapa?
2: Messi sih kakak.
0: Messi?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah Neymar.

0: Wih, nih makanya.
1: Messi juga suka, Messi juga suka iya. Karena di keluarga di rumah tuh kebanyakan dorang fans Barca.
0: Barca ya. Nah,
1: terutama Lionel Messi begitu. Tapi kalau kalau Beta ya penggemar Brasil nanti. Nah, jadi Mbak Saudara di rumah juga pasti punya fans-fans ya.
2: Iya.
1: Betul kasih ya, iya toh. Sama Dengdut dan Dina juga. Keluarga kalau Dina kebanyakan fans Barca ya.
0: Barca.
1: Terutama Brasil nanti. Hmm. Betul kasih?
0: Betul Kak.
1: Ah, betul. Berarti ketemu sama sama-sama Brasil nih. Suara baju Brasil atau belum? Jersey, jersey.
0: Ada kakak.
1: Ada.
0: Hmm. Batang layar mas Barca ini.
1: Iya. Jadi iya, ya berarti kata Beta lupa kok kita mau baju Brasil ya. Harus beli baju Brasil. Harus beli dari sekarang. Nah, ini kasih ingat Pak Mbak Saudara di rumah toh. Kan Piala Dunia tuh kan setiap 4 tahun sekali toh. Nah, 4 tahun sekali tuh dengan sekarang ini bisa saja akan pun ukuran baju sudah berubah toh. Bisa saja mungkin akan sentale baju taruh di mana. Betul kaseng. Atau kalau memang betul penggemar bola, penggemar Piala Dunia tuh pasti baju tuh simpan rapi-rapi bye-bye supaya nanti 4 tahun kemudian masih bisa pakai lah.
0: Iya.
1: Itu kalau belum badan belum besar. Tapi kalau badan besar ya itu masih siap-siap beli. Nah, biasanya kalau kalau sumo bukan sumo dekat. Kalau ketemu Bali pas sudah Piala Dunia itu akan pun harga paling mahal.
0: Iya, paling mahal kakak.
1: Jadi mesti beli dari sekarang toh.
0: Iya.
1: Kasih beli online sekali, beli online. Pasang online juga dari sekarang toh supaya akan datang tempo.
2: Oh iya.
1: Jadi pas akan Piala Dunia tuh pas ketemu klub sepak bola main, nah negara siapa main, ketemu penggemar, nah sudah, ketemu bisa pakai, iya toh.
2: Iya.
1: Nah jadi begitu, saudara, dong sudah siap-siap kah belum? Dan dong pun jersey, siap-siap sekali dari sekarang.
0: Jersey harga.
1: Nah Ruth, Dina, supung baju kah belum?
0: Baju apa?
1: Jersey nih.
0: Ada, suara kan?
1: Suara. Dari kapan Bali?
0: Dari bulan-bulan lalu.
1: Wih. Luar biasa, berarti persiapan. Kalau Dina,
2: Ruth, sama, kakak.
1: Sama.
2: Iya,
1: sama. Baju lama atau baju baru?
2: Baju lama.
1: Oh, baju lama. Oke, okay, baru masih ada. Kayaknya Beta mesti Bali ini karena biasa saya bawa. Oke, okay, jadi begitu Pak Saudara, pasti Pak Saudara juga punya klub-klub atau punya negara andalan yang nanti akan maju di Piala Dunia toh. Nah, jadi siap-siap sekali. Negara mana yang nanti Pak Saudara pilih sebagai andalannya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kalau dari Beta iya pokoknya berhasil lah, berhasil. Berhasil. Kalau Ruth tadi Belanda.
2: Belanda.
1: Belanda. Kalau Dina sama Brasil.
0: Brasil kan.
1: Oke, Brasil. Oke. Okay. Oke, okay, ketemu dua tos lu tos. Tos. Iya, jadi Pak Saudara jampi mana-mana masih dengar tong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan ya ketemu lanjut lagi kakak-kakak yang tadi subah nyanyi tuh tolong Karibo dengan Novia Bahdim dan Jackson Zena Ambon Manise.

Saudara, buat mama-mama nih yang di rumah, yang ada siap-siap mau memasak hari ini. Kira-kira masak apa mama-mama? Ya, jadi ini sedikit tips buat mama-mama nih ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang juga sudah tahu ya, tapi yang jelas bahwa ada beberapa cara ketong memasak yang mungkin selama ini ketong sering tahu bahwa itu adalah cara yang sadik salah begitu. Nah, ini soal mencairkan. Bisa kalau ketong simpan makanan di dalam kulkas, lemari es, yaitu untuk mengawetkan supaya ketong besok-besok ketong memasak, ketong tinggal kas keluar saja. Nah, untuk bisa cepat, biasanya ketong ambil jalan pintas. Ketong cari, misalnya ketong mau bikin ikan, ketong kas keluar ikan atau daging, ketong kas keluar akang, lalu ketong kas

tampak memang sepele sekali, tapi cara yang salah itu bisa bikin tekstur dari ikan atau daging bahkan menimbulkan risiko kesehatan, saudara. Padahal ada dua metode aman yang disarankan ahli, yakni mencairkan di lemari es atau menggunakan air dingin begitu. Nah, jadi begini maksudnya, cara yang salah mencairkan ikan beku ini di luar itu ya, beberapa cara berikut sebaiknya dihindari. Yang pertama yang dihindari adalah merendam dengan air hangat. Jangan. Jadi, saudara, kadang-kadang kita berpikir supaya cepat, kita rendam dengan air hangat atau air panas-panas. Nah, jadi saudara menggunakan air hangat, air panas memang terlihat

tekstur daging itu bisa berubah menjadi lembek dan akan sing yang enak saat dimasak. Terus yang kedua, mencairkan ikan di meja dapur atau suhu ruangan juga termasuk kesalahan besar. Nah, biasanya ketong pikir ini yang paling aman ya, yang paling natural. Jadi, Bapak Saudara, ikan ini merupakan bahan makanan mudah rusak yang seng boleh dibiarkan di suhu ruangan lebih dari 2 jam. Dalam kondisi ini, bakteri itu biasanya berkembang biak sangat cepat dan membuat ikan seng layak untuk dikonsumsi sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan microwave. Nah, ini lebih-lebih like air panas saja itu susah lapar.

Mengapa penting mencairkan ikan dengan benar? Tujuan utama itu mencairkan ikan dengan cara yang tepat adalah menjaga supaya ikan atau ini menyangkut keamanan, menjaga keamanan pangan. Jadi saat ikan berada pada suhu antara 4 sampai 60 derajat Celcius,

Oleh karena itu, Basudara, metode mencairkan di lemari es atau merendam dalam air dingin, jadi kondisi ikan di dalam plastik, ini sangat disarankan karena keduanya menjadi menjaga ikan tetap di dalam di bawah suhu aman. Selain itu, selalu perhatikan kebersihan selama proses. Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang ikan mentah, lalu bersihkan alat, wadah, dan permukaan yang bersentuhan dengan ikan. Buang kemasan atau plastik pembungkus setelah digunakan. Nah, jadi dengan ketemu mengikuti langkah-langkah yang benar, ikan beku ini bisa mencair secara aman, tetap segar, dan siap diolah menjadi hidangan lezat tanpa risiko kesehatan. Jadi akan bicara tuh ternyata, bersaudara, kalau ketemu mau kasih cair, ketemu kasih taruh air, kemudian taruh ikan di dalam, tapi di dalam lemari. Lemari es, jadi ketinggal akan sampai akan mencair di situ. Seperti itu cara yang benar. Jadi begitu, Pak Saudara. Mudah-mudahan ini masukan yang bermanfaat buat Pak Saudara semua. Dan kibanya masih sama-sama di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

0: Bapak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.
1: 90,1 FM 24 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gilai. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dugun.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Basudana PT Taspen Persero Kantor Cabang Ambon menggelar evaluasi mitra bayar dan sosialisasi pelaksanaan pembayaran pensiun guna mengoptimalkan pelayanan pembayaran pensiun bagi ASN, aparatur sipil negara. Kegiatan tersebut berlangsung di Ambon pada beberapa waktu lalu dan kegiatan dipimpin langsung oleh Branch Manager PT Taspen Ambon, Mai Zirwan. Dan juga dihadiri 12 mitra bayar diantaranya BRI, BNI, BTN, Bank Maluku, Bank Mandiri Taspen, BPR Modern Express, SMBC, dan kemudian ada BSI, BPR DP Taspen, Bank Kapital, Bank Aladin, dan juga ada kantor pos. Pertemuan tersebut dilaksanakan menyusul terbitnya Perdirjen Perbendaharaan nomor 22 tahun 2025 tentang mekanisme pembayaran pensiun. Dalam agenda itu, Taspen Ambon bersama mitra bayar membahas evaluasi layanan pembayaran pensiun periode sebelumnya, sekaligus menyamakan pemahaman terhadap ketentuan terbaru pelaksanaan pembayaran pensiun. Branch Manager PT Taspen Ambon, Mai Zirwan, mengatakan kegiatan itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Taspen dan mitra bayar dalam memberikan layanan terbaik kepada peserta pensiunan. Basudara, dan kibanya masih bersama dengan Pro Ampa, Suara Budaya Maluku edisi hari ini.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantin lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 supaling dekat. Dengan antusiasme katong semua, supaling terasa pas kali. Satu dukung katong penting jagoan, ayo. Katong tunjukkan sikap dewasa, jangan sampai emosi labi, sampai baku marah, atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan dong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, dan penuh dengan sukacita.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan

Dan kebanyakan masih Dengkatong di Bro Ampas, Suara Budaya Maluku. Dan hari ini untuk saudara yang baru saja bergabung, Dengkatong selamat pagi menjelang siang. Karena ini sujam 10 lewat 46 menit, sadikilai sumo siang, ya, semua jam 11. Nah, jadi Bapak Saudara, khususnya Bapak Saudara yang suka suka nonton drakor nih. Nah, ini pasti su tahu nih dan pasti su dengar dengan judul drakor yang satu ini, Perfect Round. Ini merupakan produksi tahun rilisnya di tahun ini 2026. Nah, Bapak Saudara tahu sih, drakor ini dia berhasil mencuri perhatian banyak penggemar dan juga penonton bahkan setelah penayangan di episode ke-8, Mbak Saudara. Jadi sepanjang penayangan banyak topik yang dibahas oleh penggemar di media sosial. Mulai dari misalnya kritik hingga teori yang bermunculan setiap penayangan episode berhasil mendapatkan atensi. Tapi Mbak Saudara, singkala penting dinamika hubungan antara si Ian ini yang diperankan oleh Byung Woo-sik dan juga Song Hye-ji yang diperankan oleh Ayui turut menjadi buah bibir penggemar. Ya, jadi Bapak Saudara penggemar drama Korea, mereka bilang kalau hubungan Ian dengan juga Hye-ji itu bisa saja dinobatkan sebagai hubungan tersehat yang pernah ditonton mereka di tahun 2026. Kenapa? Kenapa pernyataan ini bisa muncul? Yang pertama alasannya karena Mbak Saudara, yang pertama Song Hye-ji berusaha untuk jujur di pertemuan pertama. Jadi saya ada mau tipu-tipu kak, mau istilahnya sekarang apa ya kalau

pertemuan kedua ini diawali dengan lamaran yang dilakukan oleh Wijie. Kayaknya betul sih, nggak cerita panjang lebar, tapi Akang dapat tempat di hati penggemar Basudara karena ada hal-hal yang positif yang bisa diambil. Nah, terus yang berikut, Dong dua ini menekankan untuk bangun komunikasi jujur dan jelas. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada yang sing kena di hati, langsung bicara. Jadi jangan bicara di belakang-belakang begitu, atau jangan curhat di orang-orang lain begitu kira-kira. Jadi langsung kalau mau sesuatu, kalau mau marah, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan begitu, langsung bicara di muka-muka sah. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga yang mendapat tanggapan positif dari penggemar, mereka itu mau belajar memahami satu dengan lain. Jadi sing egois begitu, saudara. Terus yang berikut, sing buat masalah terus berlarut-larut. Ini juga sebenarnya pelajaran buat katong semua. Kalau masalah tuh jangan kasih tinggal akan berlarut-larut. Kalau bisa sebaiknya itu akan harus diselesaikan secepat mungkin. Jadi sing bisa jangan dibuat berlarut-larut, karena akan bisa tabawa-bawa dengan masalah-masalah baru yang lain yang nanti jadi kayak bola apa ya, kayak balon gas begitu, akan terlalu tiup, terlalu kencang kencang kencang kencang kencang sampai akan apa sampai akan pecah sendiri kira-kira begitu. Lah yang berikutnya, Basudara, sing menghakimi pemikiran masing-masing dan jadi ruang aman.

Terus supaya juga dia merasa nyaman ketika dia berkomunikasi dengan katong, dia curhat dengan katong begitu. Jadi ada tempat yang dia merasa nyaman begitu toh. Jadi dia yang lari kemana-mana ke orang lain, tapi dia lari ke katong yang dia anggap sebagai orang yang bisa mendengar dia begitu. Kira-kira yang bisa katong tangkap tuh dari cerita drama Korea Perfect Crown ini akan begini nih. Jadi ada 5 poin yang bisa katong ambil, yang penggemar sendiri dong.

masing-masing usaha pasangan. Mungkin dengan teman tamang, atau mungkin dengan orang tua ke anak, anak ke orang tua. Jadi dong anak-anak saya lari ke tampa lain. Tapi dong kalau ada masalah dong bisa cerita ke orang tua. Jadi orang tua, rumah, keluarga itu bisa jadi tempat ternyaman untuk dong. Jadi begitu kira-kira Mbak Sudara, ada hal positif yang bisa ketong ambil dari drama Korea Perfect Round yang akan tayang di Disney Hotstar. Ya. Jadi begitu Mbak Sudara, dan sekarang kayaknya akan masih lanjut ya. Ya masih ongoing kalau beta yang salah. Jadi kalau misalnya Mbak Sudara mau nonton lagi bingung mau nonton drama apa ya kira-kira ya. Mungkin ini salah satunya, dan nanti beta kasih referensi drama-drama lain lagi yang bagus-bagus. Iya, Mbak Sudara, kita masih di Pro Ampas Suara Budaya Maluku, masih deng beta di sini di Pro Ampas, dan waktu masih ada sisa 8 menit lagi. Jadi Mbak Sudara

Cacapula.

Mbak Saudara, upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparat hukum kembali ditegaskan melalui pelaksanaan pembukaan penilaian kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluhan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026, Senin kemarin 11 Mei 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom tersebut diikuti oleh pejabat dan pemangku jabatan fungsional terkait di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku sebagai bagian dari penguatan kapasitas, kompetensi, dan kualitas aparatur hukum yang profesional serta adaptif terhadap dinamika organisasi dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, JFT Analis Hukum Madya, Penyuluh Hukum Madya, Analis SDMA Pertama, serta peserta penilaian kompetensi bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi melalui menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum sebagai bentuk penguatan semangat nasionalisme, integritas, dan loyalitas terhadap institusi. Informasi lebih lanjut, lebih lengkap, Saudara dapat menyimak di rri.co.id.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas sekali. Katong nih, Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batalnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih

Rohmat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bapak saudara, selamat siang, apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini kita bisa kembali menghiasi ruang dengar bapak saudara semua. Dan setelah tadi ada Kak Lisa yang sudah menemani bapak saudara dari subuh tadi ya, dari jam 5 sampai dengan di pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Di jam 11 ini seperti biasa kita akan bahas mengenai Papa Risa Papa Lele yang bahas mengenai UMKM ya. Dan nanti setelah ini kita akan hadirkan beberapa informasi mengenai UMKM pastinya. Untuk itu tetap stay tune dengan Beta di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

saudara. Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi kakak harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras.

gol itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat nge, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman.

yang cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katong pun aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wah saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Bang Sudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf kepada RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan bahwa sejumlah lokasi yang menjadi fokus pengawasan berada di kawasan KTKT Poka, Wailela, Air Kuning, dan juga Ahuro. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan. Fahmi juga menjelaskan bahwa sejumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra Maluku Barat Daya, Pulau Seram dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, risiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Loh, saudara, pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan juga kuku. Medik veteriner Dinas Pertanian Maluku, Dereha Afriliani Eka Putri, mengatakan bahwa pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk mengirimkan keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan sumber seluruh prosedur teknik sesuai dengan standar kesehatan hewan nasional. Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewajiban kewenangan wilayah. Sementara pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat muslim di Maluku menjelang Idul Adha. Masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir karena seluruh ternak yang berada telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggulan dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari Brahmana Limousin Bali dan juga Ongole dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg. Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerse juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongole dengan bobot mencapai 700 kg asal dari Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan telah dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan dan dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman, dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena.

0: dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katumpu anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Alibna menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katumpu leakan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul, Leng. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang.

Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan rilis peringatan potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Maluku pada periode 13 hingga 24 Mei 2026. Fenomena Super New Moon atau fase bulan perigi dan bulan baru pada 17 Mei 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum sehingga memicu banjir pesisir di beberapa daerah. Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain pesisir Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan juga Kepulauan Tanimbar. Kepala Stasiun Meteorologi Klimatologi Ambon, Muhajidin, mengatakan potensi gelombang pasang dan banjir rob memiliki waktu kejadian berbeda di setiap wilayah. Masyarakat diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pasang maksimum air laut dan terus memantau informasi cuaca maritim di BMKG.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, sayang terasa katong sudah dipukul 15. Saatnya kita ikuti bersama Suara Budaya Nusantara langsung dari Pro 4 Jakarta.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya, walaupun kita hari ini nggak di radio visual internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang, temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya era, harus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Walah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya. Era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan
2: ya sudah. Bang, punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang gitu.
3: Gimana nih kawan?
2: Ya
3: udah ya
2: ini udah aman nih. Iya, udah siap. Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Ya, assalamualaikum kita. Selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini itu kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap.
4: Selamat siang.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah siap dah. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Dato' Ahmad Elvian, apa kabar nih Dato'? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Dato'?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya. Kayak pantun saya. Ya, Dato', tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Iya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Dato' ya.
4: Betul.
3: Nah, kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Dato', seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Dato' sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Dato'.
4: Keberadaan budaya daerah di era global

0: banyak masuk ke jebakan, ya. Jebakan-jebakan globalisasi.
1: Oh, jebakan.
0: Ya, jebakan-jebakan.
1: Jadinya terjebak.
0: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi, kan, dengan artificial intelligence-nya, kan,
1: AI, ya.
0: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan. Ya, stagnan, tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya, ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan, ya, materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
1: Ya.
0: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial, ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka, ya, mereka
1: serap
0: gitu, ya, kan, kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya, kan, ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah. Okay. Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat, ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri dengan baik.
1: Yeah.
0: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah, ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah, dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
1: salah juga,
0: menjadi
1: gitu,
0: salah, menjadi keliru. Nah,
1: iya, iya,
0: ya, jadi itu yang pertama.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan, ya, jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya, ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
1: Budaya.
0: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan, ya. Yep. Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya, kan, generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Okay. Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan, ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus, kan, dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah, ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
1: Okay.
0: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas, ya, tidak cocok,
1: mencemari dengan, lah.
0: Iya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information gluts itu kan membawa garbage, ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita, ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter, ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi, kita, ya, generasi tuanya tidak mempersiapkan, ya,
1: okay,
0: materi budaya dengan baik dan benar.
1: Oke. Okay. Datuk, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datuk sih sebenarnya. baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
0: lumpuh
1: dan
0: menulis.
1: Lumpuh menulis.
0: Iya.
1: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis. Menulis,
0: iya.
1: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Dato sampaikan tadi?
0: Iya,
1: sehingga muncul kata-kata ini.
0: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
1: Ya,
0: ya saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
1: Ya.
0: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
1: Wow, itu dalam banget. Iya, Dato, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Dato, menurut Dato?
0: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
1: Berkembang. Oke.
0: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
1: Okay.
0: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, kulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, nah yang paling penting itu budaya asal kita,
1: asal,
0: budaya
1: ya.
0: Kita itu harus kuat,
1: yang menjadi dasar,
0: yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi. Okay. Dan asimilasi itu kalau apa ya, kalau budaya kita sendiri lemah ya, bukan asimilasi namanya kan, intervensi,
1: intervensi
0: ya, bukan akulturasi namanya kan.
1: Ya, ya,
0: malah
1: ya,
0: apa terjadilah perubahan apa ya, perubahan revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
1: Okay.
0: Nah, itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
1: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
0: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan.
1: Okay.
0: Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Apa saja masuk diserap ya, begitu kan. Nah, kalau ya, kita punya apa, punya ketahanan budaya yang tinggi ya, punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, yang terjadi saat ini kan ya, semuanya kita serap.
1: Oke. Itu artinya itu tadi ya, itu ya, kesiapan kita
0: ya,
1: ini.
0: Kesiapan kita yang
1: ya, boleh dibilang masih ini ya,
0: belum siap.
1: Belum siap.
0: Belum gitu siap. Gitu ya, belum siap. Belum siap. Makanya,
1: waduh, ini banyak
0: saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan,
1: jebakan
0: ya, tadi jebakan-jebakan ya, budaya yang menyebabkan ya apa, berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
1: Yang paling efektif, Datuk, menurut Datuk, untuk apa ya, membentengi ini? Karena kan sekarang ini, Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen apa, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis, seperti itu. Nah ini gimana, Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung, ya, adiguna, adiluhur.
1: Okay.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu

0: pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang. Ya.
1: Tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Dato, kalau menurut Dato?
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya, ya. Untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap ya. Budaya.
1: Di daerah, setiap ya, daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu. Ya,
0: nah, ya kemampuannya. Nah, jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri. Kan. Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
1: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan daerah sendiri.
0: Iya, daerah sendiri. Lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran,
1: nihil anggaran. Bagaimana mau membangun
0: kebudayaan ya? Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah. Betul. ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan, nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru,
1: pusat
0: kan
1: bahaya. Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya, Datu.
0: Iya.
1: Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu.
0: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Ya. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya, kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan kepemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Ya, Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk

0: sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya.
1: Ya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
0: Tapi terkadang
1: Ya.
0: di pemerintahan ini apa kalah dengan apa dengan unsur politik dan lain sebagainya itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti itu Datu. Kadang-kadang
1: se
0: hal
1: se
0: ini
1: se se
0: menjadi masalah
1: sebenarnya
0: juga
1: itu
0: gitu.
1: yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya
0: Ya.
1: di Bangka lah terutama kan jangan jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap apa kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
0: Bukan dinas mata air ya
1: Iya.
0: gitu. Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo,
2: Iya.
0: ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo. Apa boleh
2: Kalau
0: kita
2: kalau untuk
0: terima dulu?
2: interaksi kita buka nanti sebentar lagi ya.
0: Nanti ya. Oke, baik.
2: Kita tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber
0: Oke.
2: kita. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop pendengar Pro4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Atau
0: Oke,
2: mau nyiapin
0: baik.
2: pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
1: Ya.
2: Nanti kita bakal
1: kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali
2: iya.
1: dengan pergi
0: jalan-jalan,
1: kemana,
2: betul. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel.
0: Pegel.
2: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya, Bang Po, pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya, kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana?
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08-12-13-14 1039. Ya, 1039. Oke, 08-12-13-14-1039.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, di 0812-1124-928 atau mau ngebel di 021-350-4510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ini. Ya, oke. Di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan iya, abang-abang juga, yang ganteng. Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Ahmad Elfian. Wis keren, DPNP. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya, emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya Cikgu, silakan. Iya silakan Cikgu, langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Ya. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi Timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
6: Silakan Datuk.
2: Datuk.
5: Tapi jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu

0: mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
1: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
0: itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
1: bisa menjadi kebenaran gitu ya. Apalagi dah tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
0: Bisa jadi masalah kan.
1: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
0: Misalnya pakaian kan.
1: Pakaian
0: misalnya, salah
1: penamaan misalnya.
0: Salah penamaan, salah pengenaan kan, yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan, enggak pas itu.
1: Iya, itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung, yang ingin bergabung juga kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
1: Kita masih tunggu Bang Jo. Ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
1: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek gitu ya. Gitu. Ya. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
0: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
1: Belitung, okay.
0: Bahasa Melayu tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah terkait dengan apa ya dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skattalskap ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialek Ten, kemudian ada Darat dialek Ten, kemudian ada Mapuris dialek Ten, kemudian ada Riau Lingga dialek Ten, ada Chinese dialek Ten, dan Ska dialek Ten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialek Ten, kemudian Ska dialek Ten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
1: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
0: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, isolek. Ragamnya itu seperti apa Palembang ya,
1: Palembang.
0: Ngapo, Kemano, Kemano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
1: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
2: Tetap.
1: Kalau okay, ya. Kalau ya. Wanda nggak Wando.
0: Nah, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
1: Yeah.
0: Yeah. Nah karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang, dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa lewat Teluk Labat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
1: melekat ya,
0: melekat terserap di apa di Belinyu
1: ya.
0: Makanya di Belinyu itu kelesan, itu
1: kelesan
0: kalau di Belinyu ya, disebut kelesan kan, di ya. Palembang disebut empe-empe
1: nah, ya,
0: tapi tidak disebut empo-empo kan.
1: Empo tuh di Jakarta tuh ya. Bangjo tuh.
0: Jadi empe-empe karena ya, yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang okay, panggil empe begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Empe.
0: Asalnya ya dari Linyu ya, kelesan namanya.
1: Oh, oke, okay, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga
0: kalau ke depan ini? Yang jangan-jangan bahasa Datuk Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
1: Oke.
0: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa? Saya menyebutnya sekarat gitu ya.
1: Sekarat, sekarat
0: karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya kan?
1: Ya.
0: Nah, dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka.
1: Seka
0: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
1: Seka ini suku laut ya?
0: Ya, orang-orang laut
1: ya.
0: Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
1: Baik.
0: Ya. Kalau yang lain ya,
1: yang lain
0: berkembang,
1: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya?
1: Pak Jo, ya.
2: Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, Teh Dinda, silakan.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
1: Iya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya Teh.
3: Iya, Datu, ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya, mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda? Pak masih didukung dengan Pemda begitu. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih banyak.
2: Terinda. Terima kasih. Sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.

0: empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi ke etnik grup ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
1: Orang
0: darat atau orang-orang gunung ya. Hmm. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Hmm. Nah, kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah,
1: menambang timah
0: di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu, orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
1: Melayu.
0: Ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung, dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus bahasa daerah Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor badan bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
1: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan gitu ya.
0: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing.
1: Ya.
0: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
1: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
0: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
1: Cam
0: ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih.
1: Iya.
0: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
1: Iya iya, semangka ya, semangka, dia. Ya. Semongko. Ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 ya, ya. Mungkin kita boleh dipercepat ya. Kalian closing statement ya, betul. Mungkin.
1: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya, dan Indonesia secara umum ini, masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi, gitu.
0: Ya, saya simpulkan ya, bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu ya. Harus rajin ya,
1: okay.
0: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, okay. Kemudian mengunggahnya ya,
1: ya.
0: Ke
1: platform digital, ya,
0: platform digital ya. Saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, ya. Generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yeah. yang benar, informasi yang sahih lah
1: yeah.
0: Terkait dengan budaya, okay. sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
1: Okay.
0: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
1: tadi ya. Ya,
0: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
1: Baik, ya. Datu, terima kasih Datu.
2: Terima kasih Datu.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu. Terima kasih ya Bang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, panitia Piala Dunia 2026 mempertimbangkan faktor cuaca dalam penyusunan jadwal pertandingan. Beberapa laga dijadwalkan pada malam hari untuk menghindari suhu tinggi di beberapa kota tuan rumah. Dikutip dari internet, FIFA menyebutkan bahwa kesehatan dan performa pemain menjadi prioritas utama dalam menentukan jadwal. Selain itu, kenyamanan penonton juga menjadi pertimbangan penting. Langkah ini diharapkan akan menjaga kualitas pertandingan tetap optimal. Sejumlah perusahaan global telah menyatakan dukungan sebagai sponsor resmi Piala Dunia 2026 dan kerjasama ini mencakup berbagai faktor seperti teknologi, minuman, hingga layanan digital. FIFA menyebutkan bahwa dukungan sponsor menjadi salah satu sumber utama mendapatkan turnamen, pendapatan turnamen, dan para sponsor juga akan berperan dalam meningkatkan pengalaman penonton melalui inovasi teknologi. Hal ini menunjukkan besarnya nilai komersial dari ajang sepak bola terbesar di dunia ini.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Pak Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Pak Saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Pak Saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu, katong sih bisa kasih hilang akang, tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak dengan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada, apalagi kalau katong tinggal di tempat-tempat yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, Pak Saudara. Mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam itu.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Bapak Saudara Direktur Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Kusoy Intama mengatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam pembangunan masa depan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi perlu ditanamkan sejak dini. Hal itu disampaikan Ruth dalam kegiatan Like IT, Literasi Keuangan Indonesia Terdepan, bertema Financial Glow Up, Invest Smart Future Up, digelar di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku di Aula Rektorat Universitas Patimura Ambon pada Selasa 12 Mei 2026. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam membangun masa depan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan investasi perlu ditanamkan sejak dini. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, praktisi pasar keuangan hingga influence edukasi finansial. Dia menjelaskan Like IT 2026 merupakan rangkaian roadshow literasi keuangan yang menyasar mahasiswa di berbagai daerah Indonesia. Setelah sebelumnya digelar di Palembang pada April 2026, Ambon menjadi kota kedua penyelenggaraan program tersebut. Mahasiswa harapnya perlu mulai mengenal investasi lebih awal karena memiliki waktu lebih panjang untuk belajar memahami risiko dan pembangunan pengalaman finansial. Sebab makin cepat mengenal investasi dan pengelolaan keuangan, maka akan semakin baik. Dan anak muda juga masih punya waktu panjang untuk belajar dari pengalaman, termasuk ketiga menghadapi risiko investasi. Melalui kegiatan Like IT, BI Maluku bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berharap dapat mendorong perubahan perilaku keuangan generasi muda agar lebih produktif, terencana, dan berorientasi pada masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi Katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari Katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin Katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Nah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
2: Baik saudara, harga sejumlah komoditas di Pasar Mardika Kota Ambon terpantau fluktuatif ya dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lainnya justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di Pasar Mardika, Ani, Selasa hari ini mengatakan harga tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya itu Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit kecil justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil jual di kisaran Rp45.000 per kilogram sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, pedagang ikan di Pasar Mardika, Wahyu, mengatakan harga ikan pelagis kecil ya juga mengalami penurunan, dan kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Perompat FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat sore ya untuk semuanya. Kembali lagi Beta Hence hadir temani bersaudara di saat ini, dan menemani bersaudara ada program kita, yaitu lagu-lagu dangdut Nusantara yang akan kita kasih temani bersaudara sampai nanti ketemu ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo bersaudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, beri

Nah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

berbunyi darahku. Nananana, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.

0: bersih dan mewah. Di sekarang lingkungan yang lebih bersih, mereka tumpu anak cucu generasi mendatang.
1: Lalu kalau Alena menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini ketemu leakan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hasil

Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan menit yang ke-17 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saudara, kita akan ada saat ini masih ya dengan program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Bikin Panas Piala, lagu yang terasa teman-teman saudara saat ini.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama ataukah tarian Cakalele dari Negeri Wai ini...

0: agak berbeda.
1: Iya, jadi cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya, tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Proses dari awal ya mereka harus persiapan, ya. Bersiap ke gunung mengambil pakaian.
2: Iya.
1: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar dia menjadi arang, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak, ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
2: Oh iya, jadi memang tarian cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian cakalele ini jika diminta baru tarian cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
1: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai untuk kegiatan tertentu.
2: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian cakalele ini dipertontonkan, ya?
1: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada kapitan maromentar. Yang kapitan maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
2: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
1: Ada, itu ya. Ada.
2: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
1: Amanupu.
2: Amanupu. Apakah Amanupu ya itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo, ataukah posisi letaknya di mana, Bapak Raja?
1: Ya, di dalam negeri, memang di dalam negeri.
2: Apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus, ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini, ataukah gimana, Bapak Raja?
1: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan, dan seluruh masing-masing kepala suak yang sudah ditetapkan dari awal, dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele ini dari dulu orang itu kalau meninggal, dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud, itu sudah ada alamnya. Bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
2: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus, ya.
1: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak, ya, kapitan itu ya Rewaru, ya, Maromentar itu Mata Kupan, ya, itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain. itu sudah ditetapkan.
2: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana, ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
1: Jadi itu sudah ada sanggar, itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-turun. Itu saja yang sudah ditetapkan. Nah, itu mereka sudah tahu secara otomatis. Keluarganya sudah tahu secara otomatis.
2: Kalau menyangkut tari-tarian Cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk Cakalele, apakah Cakalele punya lokasi sendiri?
1: Itu kita lokasi sendiri. Di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya. Lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
2: Oh, jadi jalan dari jalan kaki, Bapak?
1: Jalan kaki
2: dari Wai sampai ke Ambon.
1: Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
2: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa, Bapak Raja?
1: Ya itu rata-rata lebih dari 10, ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Kali saya bilang, ada kapitan, ada maromentar, ada malesi, malesi muka, malesi belakang. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
2: Mungkin ya. Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih, Bapak Raja.
1: Iya, seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya, begitulah.
2: Iya, kayak gitu. Apa memang ada dari tarian Cakalele ini ada potong-potong gitu, Bapak Raja?
1: Iya, itu terjadi baku potong tapi saya makan. Baku potong parang benar. Itu baku potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
2: Iya.
1: Kalau sudah pakai pakaian itu baku potong nggak makan. Kalau dia mereka salah, pasti
2: senang.
1: Pasti berdarah. Tapi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
2: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk Cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
1: Ya, di Cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
2: Itu khasiatnya apa, Bapak Raja?
1: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19 ya. Itu mereka langsung kurung negeri, moyang ambil kegiatan kurung negeri. Jadi susah penyakit masuk negeri. Itu terjadi dan sampai sekarang Wai belum cabut. Sudah selesai negeri, sampai sekarang Wai belum cabut. Dan memang kenyataannya memang Wai sebenarnya pernah kenal COVID-19.
2: Iya, karena memang yang saya datang nih, Bapak Raja, tidak ya. Ada satupun yang pakai masker. Karena memang zonanya zona hijau, iya kan?
1: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah selesai negeri. Dibilang selesai itu, dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

Sahabat budaya, permainan domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya, dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar sambil menyanyikan lagu Do Mikado Mikado Extra.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon di
1: Mbak saudara
0: 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di program kita ya, Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku. Dan satu lagu dari Valenhatu ya, dengan Pohon Sagu, lagu penutup perjalanan kita di saat ini. Terima kasih untuk saudara semua.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Legenda Tanjung Marta Fons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Marta Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas. Pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Martha, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Martha? Martha?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Martha bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Martha makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Martha mulepi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Martha? Ada yang kurang? Atau apa yang Martha pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Martha khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Martha seng perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Martha sekarang nih, Mama dapat suruh dari nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Martha tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Mama paling senang kalau Martha bilang begitu. Mama bangga par Martha.

0: Ma, Mama, Depe su siap bar mopi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh, yang antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama, belok ke pante. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma, nanti Beta bawa orang pempesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.

0: beli sagunya. Sagunya enak. Om, tante,
1: Nona. Nona jual sagu.
2: Ya.
1: Mari, mari. Mari.
2: Ya, Om. Om mau beli sagu.
1: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
2: Pastilah, Om. Om balik dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pung mama.
1: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
2: Itu sudah, Om. Betul sekali.
1: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om Lia itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
2: Oh, Om, itu tuh Beta pung mama. Memang yang biasa jualan tuh mama, tapi sekarang gantian Beta yang bajual, Om.
1: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
2: Iya betul, Om. Beta ini nama Mina pun Ana. Beta nama Marta, Om. Om mau panggil Ata juga bisa.
1: Oh iyo eh. Oh, Nona Marta kah? Baiklah, Nona Ata. Om bali sagu 20 jua.
2: Iya, Om. Om, ini sagu 20 buah Beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak le Om. Eh.
1: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
2: Iya, sama-sama Om.
3: Nona, sagunya berapa satu buah?
2: Sagu satu buah, Rp1 Bu. Bu mau beli berapa?
3: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
2: Iya Bu. Beta isi dulu Bu eh. Ya Bu, ini nih 20 buah semua Rp20. Terima kasih banyak le Bu eh.
3: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
2: Iya, betul sekali Bu. Ini Beta mama pun sagu tapi Beta yang jual akang.
3: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi Beta tanya sa, ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli, berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
2: Iya betul sekali Bu, itu sudah. Jadi yang penting Bu su kenal Beta tuh, jadi kalau lain kali Beta lewat lah bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
3: Kali lah, dangke banyak le Nona eh, Beta pi dulu.
2: Iya sama-sama Bu.
1: Nona Marta, sagu buatan Nona punya Mama nih akang sudah terkenal katong warga di sini. Om yakin sebentar lagi Nona pung sagu ini akan laku habis.
2: Amin. Dangke banyak le Om suka si dukungan par Beta. Tapi Om jang marah, Beta tanya dulu.
1: Kenapa
2: kios
1: tuh?
2: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
1: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja. Lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
2: Oh iya Om, dangke banyak le. Soalnya Beta mau bawa Mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu Beta permisi juga Om.
1: Iya Nona, jalan bye-bye.

0: Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tanta, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tanta. Mama ada di rumah Tanta, sekarang nih Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia. Jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tanta, dan kebanyakan. Tanta, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tanta, sama-sama. Beta permisi dulu Tanta.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama berjual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau Saban terbeta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat Beta naik kapal Portugis, lalu Beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin Beta bisa mencapai impian itu. Astaga, kenapa Beta harus melamun? Ini sudah sore, baiknya Beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.

0: Sagu, sagu. Sagu.
1: Sagu. Hai Nona penjual sagu. Kemarilah sebentar.
2: Iya Tuan. Apakah Tuan memanggil saya untuk beli sagu?
1: Hahaha. Tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona. Bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
2: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
1: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
2: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
1: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
2: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
1: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
2: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa Tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
1: Oh iya Nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
2: Tuan mau beli berapa?
1: Saya beli saja semuanya.
2: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
1: Benar Nona, saya beli semua.
2: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
1: Berapa harganya Nona?
2: Semuanya 60 rupiah Tuan.
1: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
2: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
1: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
2: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
1: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
2: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
1: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
2: Nama saya Martha Tuan.
1: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
2: Oh Tuan Alfonso.
1: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
2: Baiklah Tuan, maaf Alfonso.
1: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
2: Terima kasih Alfonso, baiklah saya pulang dulu, permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
3: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
2: Lumayan, Ma. Hari ini jualannya laku terjual semuanya.
3: Amin. Betul kan kata Mama? Atta tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.
2: Iya, Ma.
3: Nah, sekarang Atta mandi dulu ya. Terus Atta makan malam dan istirahat. Besok
4: Atta jualan lagi.
2: Iya, Mah.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa, Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini, Alfonso. Saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya Ma, Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini Ma, hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lagi.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang? Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang baru mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang Mama. Selamat siang Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul Tuan, betul ini rumah Marcha. Dan saya mamanya. Silakan masuk Tuan. Dan silakan duduk.
3: Nak, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.

0: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini, selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Marta. Sebab saya sudah kenal lama dengan Marta dan saya jatuh cinta kepada Marta. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Marta?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Marta. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Marta tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Marta, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Marta sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Marta anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Marta berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
2: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Marta. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Marta lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Marta?
3: Marta? Marta?
1: Iya, Mak.
3: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
4: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Marta. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
4: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya.

Pro 4 FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. DNA bersaudara itu satu yang baik sekali. Drama legenda ya, yang kita kasih teman buat saudara dengan judul Tanjung Martha Pons. DNA bersaudara tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku. Kita masih dengan Walang Pro 4, teman bersaudara saat ini.

Perempat FM saudara semua, itu satu yang bagus sekali dari Amelis Kamalan dengan Talalu Saki ya. Yang minta kasih teman ibu saudara saat ini. Dan ibu saudara, apa kabar untuk ibu saudara semua? Ingatkan aja untuk ibu saudara nantinya di jam 9 atau pukul 21 kita akan ada dengan ibu saudara di Matawana Program 4 ya pastinya. Oke, dan saat ini ada Willy Sopakua menyerah, kita kasih.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

When the night is dark, we light the flame. Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Rombat FM masih daerah semua, itu lagu yang ngasih sekali untuk kata nikmati satu donci yang kita kasih. Teman di bawah saudara di saat ini ada suara hati ya. Itu lagu pembuka perjalanan kita di Matawana Program 4 edisi siar di hari ini, tepatnya di hari Selasa 12 Mei tahun 2026. Oke, dan bapak saudara silakan yang mau bergabung di program kita Matawana Pro 4 0911315444 kita buka, dan bapak saudara juga bisa ya di jalur WhatsApp-nya kita, yaitu 0813-5624-5887. Kita ulangi lagi, di WhatsApp-nya kita yaitu 0813-5624-5887. Bapak saudara bisa ya mau bergabung, boleh saja di sini, silakan. Kita masih kita membuka ya, ini sesi pertama kita di saat ini. Boleh ya yang pada sementara menikmati waktu bersama keluarga, mungkin mau minta donci, silakan saja. Kita juga buka di Facebooknya kita, bisa DM di situ, Instagram juga bisa DM di situ. Dan yang pastinya bersaudara bisa di live chatnya kita, bersaudara bisa langsung kirim pesan di situ, nanti kita akan bacakan. Oke, silakan ya bersaudara yang mau bergabung di 0911315444 sudah ada. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4. Dengan siapa nih, kayak suara nih kita tahu orang luar nih.
1: Iya, orang luar.
0: Orang luar siapa tuh?
1: Orang luar Ibu Pertiwi di Ternate.
0: Oh, ditanya kira kata orang luar nih di luar Jakarta, padahal cuma luar katempongnya ini nih.
1: Luar pasti luar daerah.
0: Iya kan? Oke, Ibu Pertiwi, apa kabar Ibu Pertiwi?
1: Kabar baik selalu, kakak Hengce.
0: Seng sakit toh?
1: Iya, kalau sakit saya seng masuk.
0: Sakit kan ada bisa sakit hati gitu toh.
1: Oh, maaf juga kalau sakit hati.
0: Sih, maksudnya sakit itu bisa sih ngedak badan kan, masih mulu masih bisa bicara. Kalau sakit mulu berarti bisa masuk dong.
1: Kalau sakit itu bisa masuk. Sakit begitu. Sama kamu lah.
0: Ibu Pertiwi posisi di mana dulu nih?
1: Di Ternate.
0: Belum pulang lah, suka angin.
1: Belum, nanti bulan Agustus.
0: Bulan Agustus? Lama.
1: Iya, rencana bulan 7.
0: Kenapa? Kenapa sih bulan Desember sah, supaya tahu langsung tahun baru di Ambon. Oh, bagaimana?
1: Ya, terlalu lama.
0: Iya,
1: itu sepi sadar di bulan Maret.
0: Oh, begitu.
1: Lebaran saya di Ternate sampai
0: sekarang ini. Sehingga ada yang tanya juga.
1: Hah?
0: Sehingga ada yang tanya juga kata datang dari
1: bulan yang Maret. Saya bilang, saya tahu.
0: Oke. Nona mau minta lagu apa nih?
1: Mau minta lagu Pergi
0: Dan Jangan pergi Kembali.
1: Jika, pergi jika yang melukai.
0: Apa? Sakit.
1: Kenapa sendir?
0: Pergi
1: jika hanya melukai.
0: Apa? Beta sendir.
1: Pergilah jika hanya melukai.
0: Pergilah jika hanya
1: melukai.
0: Menyukai.
1: Melukai.
0: Oh, melukai. Barang nona pula lagu-lagu nih kayak akan bukan patah hati lah, teh patah di jantung-jantung. Nah. Kemarin tuh pergilah dan jangan kembali.
1: Hey, kemarin tuh sempat kendan.
0: Pergilah
1: jangan kembali. Sekarang pergilah jika hanya melukai.
0: Astaga. Makanya kalau begitu jangan coba-coba. Kalau sudah tahu begitu, saya nggak usah coba-coba tuh.
1: Coba dulu supaya tahu.
0: Lah suruh pergi. Lah ujung-ujung menangis di kamar.
1: Baru tahu lah.
0: Biasa kan gitu cewek, laki-laki juga biasa gitu.
1: Iya, di cowok juga begitu lah.
0: Beta tapi lebih baik beta menangis di dek ajang lah sudah. Kita bicara apa nih? Halo, mau kirim WhatsApp nih, mau kirim WhatsApp.
1: Bicara dong, beta tahu lain.
0: Saya usah. Mau kirim mau kirim.
1: Iya, mau kirim. Takut orang dengar, takut yang itu dengar apa?
0: Pergi
1: dan iya, takut yang dengar, kak.
0: Iya, bisa jadi.
1: Nah, mantap. Ya, gimana tuh, setau.
0: So tau, kita tuh cuma bicara di mulut saja.
1: Iya, kita setau, yang parlin terakhir.
0: Aduh, Tuhan. Lanjut, Nona, silakan.
1: Iya, dari siapa dulu?
0: Hah?
1: Mau menyanyi siapa, ha? Kok suruh kita lanjut?
0: Karena apa? Nona bilang apa? Ulang-ulang dong.
1: Suruh lah. Itu karena kita tahu yang menyanyi siapa.
0: Yang menyanyi Ongen toh.
1: Sabara.
0: Lalu yang menyanyi siapa?
1: Ria Klau.
0: Ria Klau?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kasih yang cuma cari dulu lah kalau nanti.
0: Ada, sudah Nona lanjut.
1: Mantap. Ini boleh.
0: Ria Klau toh?
1: Iya.
0: Brian.
1: Bria
0: Klau toh?
1: Iya.
0: Ya sudah, Nona lanjut.
1: Judul apa?
0: Pergilah jangan kembali toh?
1: Sabara. Pergi jika hanya melukai.
0: Oke. Lanjut, sudah lanjut. Ada.
1: Nah, iya, mantap.
0: Kalau putar salah sudah.

0: Muli, memarni di paso, kakak deden di tengah-tengah, singa di kebun jeruk Jakarta, sama Wika di Wonosobo, kakak, nona Inka di Karpan, nona Eka di Benteng, Natali, Ibu Natalia di Tolitosi, Ellen di Manado, Ariati di Bonaken, apa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Bandewa, selamat malam Bandewa. Ini Dewa Hujan bagaimana ini? Kata di Ambon hujan terus. Padahal Dewa Hujan ada. Apa lagi ya? Mister Gasot. Halo Mister, apa kabar Mister? Nona Ponce, Ponce di Tanah Tinggi sama. Oh, so abis kakek Hence, spesial juga kakek Hence.
1: Iya.
0: Spesial buat seseorang yang jauh di sana. Terima kasih kakek Hence.
1: Oke.
0: Eh, kakek Hence belum. Lupa.
1: Lupa siapa?
0: Bang Erik di...

0: Oke, Dado kembali. Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya yang ada di Ternate sana. Itu dia singgung kayak jamban di waktu dia hujan. Oke, Bapak Saudara, silakan yang mau bergabung di 0911 3154 44, ataupun Bapak Saudara bisa ya di WhatsAppnya kita 0813 5624 5887. Oke, nanti kita akan terima Bapak Saudara di sini. Minta lagu tadi, pergilah. Mana tuh lagunya? Pergilah jika hanya melukai. Waduh, lagunya minta ampun. Oke, kita terima dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Malam Matawana.
0: Malam Matawana Pro 4, ding sapa nih?
1: Iya, malam Genji.
0: Malam no, ding sapa ya?
1: Ding orang hard base.
0: Orang hard base. Oke.
1: Stevi kakak.
0: Stevi. Oke, iya. Stevi, silakan lagunya apa nih?
1: Beta pilih alih sampai tua.
0: Hah?
1: Beta
0: pilih alih sampai tua.
1: Sampai tua.
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Silakan.
1: Oke, kakak apa-apa?

0: Pagi disuruh Bang Deden, Bang Dewa selamat malam, Kak Rere selamat malam, terus buat Bunda Marni, Mang Popi, Rizky, Eja di Pintas, di Karpon siapa kakak?
1: Inka.
0: Oh Inka di Karpon selamat malam aja, buat Anti di Ahuru juga selamat malam, buat Rezam Jat, Jiwa, ada Etos, ada Jawa juga selamat malam, ada Anutap, ada Bambi, ada kami yang punya ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, buat Ira juga, buat Mahabubat, Rezam Bas, selamat malam saja. Oke kakak, Linda di rumah tiga, selamat malam Linda, kalau lagi mondong udah masuk, biar tabarannya. Oke kakak.
1: Itu saja.
0: Ada lupa lagi apa?
1: Coba kalau ada
0: siapa lupa. Lagi,
1: Cinta.
0: Mbak Fina di Kebun Jeruk, wow. Mbak Iga juga di Sidoarjo atau di mana itu. Orang Manado mulai Els, Natalia Pertoli, terus aduh Mbak Jerame lekat sulit-sulit. Mbak belum masuk kan?
1: Mbak Popi, ini saya baru penelpon kedua.
0: Oh kedua yang Mbak Popi. Mbak Popi di skip banjir sini kakak.
1: Seng, aman sih.
0: Oh aman, selamat malam yang Mbak Popi. Ada Useni di Leter juga selamat malam. Aduh, saya tahu lagi apa. Sam, selamat malam saya Sam, oke. Dengan kakak Ati, selamat malam kakak Ati. Iya kakak, begitu juga pak kakak.
1: Segitu saja.
0: Ya, thank you kakak.
1: Oke.
0: Lagu ada tuh?
1: Ada, mantap.
0: Siap, oke.
1: Yo, dadu, selamat malam. Yo.
0: Malam.
1: Yo. Oke, buat saudara itu Stevie ya, yang ada di hat besana hati besar dan di belakang Stevie, boleh ya di 0911 sebelum nanti kita putar donci untuk buat saudara, betul kasih. Oke, okay. Ya untuk orang yang ada di jauh-jauh sana, Krispati apa kabar Bung Krispati? Bung Krispati, terus yang ada jauh, yang ada di Kebun Jeruk juga, terus ada banyak ya, Mas Saudara. Kita punya pendengar-pendengar yang memang masih tetap setia dengan Katun di program 4. 0911-315-444 boleh ya, yang mau bergabung silakan. Beta masih menunggu Mas Saudara sebelum nanti beta putar donci. Boleh ya, boleh bergabung di saat ini dan kayaknya ketemu teronci lolo nih nanti baru

0: Perempat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan saudara saat ini 0911311544 kita kembali buka setelah tadi ketong ada Bung Stevie juga ya dan ada Ibu Pertiwi juga oke, silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911311544 ataupun saudara bisa ya di WhatsAppnya kita ada 081356245887. Oke, silakan saja yang mau bergabung. Kirim salam minta Donci. Selamat malam dulu ya untuk Riri, apa kabar? Yang ada di Pasosana, ada juga Bunda Marni, apa kabar selama sedengar Bunda suara? Ada sementara jaga kios apa kayaknya jam segini. Oke, ada juga Inka di Karpan. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik semuanya. Dan saat ini yang ada di sini ada Aldo ya. Oke, saudara silakan yang mau bergabung di jalur teleponnya kita 0911311544. Oh, yang ada ketemu Ade yang ada di Binting sana Bintas ya kalau saya salah. Inca, apa kabar Inca? Mudah-mudahan dalam suasana paling baik Inca. Silakan ya. Yang mau bergabung boleh, kita masih menunggu saudara di saat ini di 0911311544. Oke, katen terima dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Matawana Perampat.
1: Selamat malam juga.
0: Malam atau nopo ding siapa nih?
1: Tebak-tebakan dulu kak, siapa ini beca kak?
0: Oh tuh, jangan sampai Dewa.
1: Good. Very good.
0: Good cukar dia Len.
1: Very good, very good.
0: Very good eh?
1: Just very good, very good.
0: Ya katong no comment lah, barangkan bapak guru katong mesti ya harus menghormati lah.
1: Jangan bilang nama itu lah, orang semua setahu.
0: Ah, begitu. Oke, Dewa di Namlia, apa kabar Bang Dewa?
1: Sehat, walafiat.
0: Oke, Bang Dewa, silakan. Mau donci apa? Apa tuh?
1: Veronica Omstrom.
0: Veronica, siap.
1: Omstrom.
0: Iya.
1: Yang remis kakak?
0: Oke.
1: Oke, yang

0: Selamat bertugas sampai di penghujung acara. Mm-hmm. Semoga kembali ke rumah bertemu keluarga dengan selamat. Kemudian salam yang kedua buat Ade Fabio, Bandai yang punya tengah-tengah, Ade Erin, terus Bapak Junaidi yang masih dalam buana di Ternate bareng Ibu Kertiwi yang tadi kakak yang bilang itu yang lagi makan dabu-dabu Ternate, balik ke Ambon baru makan sambal Ambon. Belum pulang bawa satu kontainer itu dabu-dabu. Kemudian ada Mr. Gasok bareng Tony Puncak Tuni, salam sehat. Ada Abang Marcel juga, ada Mas John yang punya Gemba, Abu John yang punya Bentak, ada Ence yang punya Bentak, Bunda Popi, Bunda Marni, Kakak Yaya, Kakak Rere. Kakak?
1: Ya?
0: Halo?
1: Iya?
0: Tadi gak sentuh di lagi ya?
1: Kenapa?
0: Itu radio betul begini, yang gangguan di situ.
1: Iyo, biasa gangguan tapi hari ini paling mantap ya.
0: Ya, saya kata baru mandi nih, gitu gagal tuh, kita pakai gagal.
1: Oh begitu. Sendiri aku diri sendiri ya.
0: Ini baru mandi tuh.
1: Oh iya iya iya.
0: Bawa awang ada mau OTW ini.
1: Oke, siap.
0: Kemudian ada Saris Hidayat. Lanjut di Beta Bisa Gila alias Abad Sesi. Caca Linda punya Longgar, Lorong Gandaria, Ruang 3, Usi Inka, Adesina 3000 Jeruk, terus Abang Dev yang punya Kairatu, Caca Ayu bareng suami,

0: desa Sumaba yang paling ganteng, yang paling berkumis.
1: Siapa tuh?
0: Itu adalah kumis pola mulut adalah murah di Degar Beta. Kemarin kan kita suruh bincang-bincang. Bung Krispat yang punya Sumba.
1: Oh, Bung Krispat. Mudah-mudahan
0: Bung Kumis masuk. Gila baru lihat kacamata gede akan. Kemudian buat apa lah ya? Sabar kakak, kalau dia tuh yang kuatnya pun

0: yang lain katong bungkus saja, kasih paket. Terus buat yang lain-lain gabung lolos, katong meramaikan di KKNC di malam hari ini.
1: Siap.
0: Begitu juga kakak, kalau ada pintu ini baru Dewa balik lah itu.
1: Oke Dewa.
0: Oke kakak, dado.
1: Dado, malam kembali. Oke, buat saudara itu tadi ya, Bung Dewa yang ada di Namlia sana, katanya baru habis mandi. Oke, di belakang Bung Dewa, halo, selamat malam Watono Pro 4.
2: Selamat malam Pro 4.
1: Selamat malam Bang Deden.
2: Malam Kunci.
1: Apa kabar?
2: Salam sehat. Deden?
1: Salam sehat kembali.
2: Iya. Sesi keberapa nih?
1: Sesi kedua.
2: Oh berarti sesi pertama siapa-siapa yang sudah masuk?
1: Ibu Pertiwi ada Stevie.
2: Oke.
1: Oke siap.
2: Kita request Donci.
1: Donci apa? Apa?
2: Mona Lato Mahinar pun lagu Maraju.
1: Maraju. Oh, siap kita putar.
2: Oke,
1: silakan.
2: Ya, tadi Om Dewa bilang teman-teman mau masuk meramaikan KNC di studio. Begitu transfer pulsa masing-masing punya pulsa 550 pardon supaya dong masuk toh.
1: Kalau itu beta no komen lah.
2: Sampai itu kalau
1: 10.000 cukup jangan sampai 50.000 sekali.
2: Salam sehat untuk ke Om Deo baru lewat, selamat malam. Di suasana malam ini, mudah-mudahan jangan ada hujan di daerah Buru, Buru Namlia sana.
1: Iya.
2: Juga buat KNC ya, sementara tugas, selamat malam. Salam sehat. Juga buat pendengar-pendengar yang tidak bisa sebut namanya satu persatu. Om Mr. Gato, Bang Kris Pati di Sumba, terutama Bang Kris, itu selalu setia di Pro 4. Jadi selamat malam Bang Kris, salam sehat untuk ke Bang Kris di sana di NTT. Semoga di malam hari ini di dalam keadaan sehat walafiat. Juga buat bunda-bunda yang ada di Sulawesi, Bunda Ellen, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Fika juga, Fi di Kupang, Bakina di Kebun Jeruk, Mbak Wika di Wonosobo juga, selamat malam. Di Kota Madi Ambon, di ada di Skip ada Bunda Pupi, di Bentas ada Enca, juga Kakak Anca di ada Tinggi. Ada Padi Wahyau, saya Inka di Karfan, Bung Ampi di Ahuru bersama Om Jeffrey, saya juga buat Om Prans di Tuni bersama Om Mr. Gaston bersama 02. Selamat malam, Ma Marli di Paso Transit, Kakarere, Bung Stevie, selamat malam, juga buat Om Dio di Sun.

0: Juga buat Caca Linda di rumah tiga juga, selamat malam. Pokoknya semua community Matawana Pro4 di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Selamat malam, salam kompak. KNC di studio bersama teman-teman, kalau ada. Di Pro2 su mengudara?
1: Iya, bukan.
0: Pro2 dengan Pro... apa nama? Pro 1 di MW.
1: Oh, iya.
0: Iya, sudah mengudara. Tadi baru saya tuning radio, baru di MW. Ada Pro 1 di MW, sudah bagus.
1: Iya.
0: Terus Pro 2, jadi sudah mengudara semua. Jadi, mudah-mudahan selalu Pro 1, Pro 2, Pro 4, sekali di udara, tetap di udara terus. Jangan menghilang dari udara.
1: Siap.
0: Begitu KNC di studio.
1: Oke, terima kasih.
0: Kembali Deden di tengah-tengah.
1: Ya, halo, Bang Deden.
0: Halo.
1: Ini dari salam juga para antua Deden. Kata ini dari siapa? Bung Dewa. Katanya Bung Dewa bilang nanti Bung Dewa transfer tuh, transfer pulsa bukan 50 tapi 100.
0: Yo itu kan Om Dewa bilang apa, teman-teman harus masuk meramaikan Pro 4 di malam hari ini. Jadi Deden bilang mesti transfer pulsa barang 20 ribu kan, supaya teman-teman bisa masuk.
1: Begitu
0: loh KNC, selamat malam.
1: Dadu. Iya, malam dadu. Oke, Bapak Saudara, itu tadi Bang Deden ya, yang ada di tengah-tengah sana. Di belakang Bang Deden boleh ya, yang mau bergabung silakan di 0911311544. Beta masih menunggu satu penelpon lagi, atau kayaknya ketemu terdua-duanci dulu nih. Dan ketemu terdua-duanci tetap di 90,1 Radio Republik Indonesia.

0: Rombat FM, saudara semua, itu asik satu dari siapa coba? Itu satu dari Toton Karibo ya, ada juga Novia, Jackson Sierra dengan Ambon Manis ya. Dan lagu itu menjadi video musik terpopuler yang ke-9 ya, dan baru satu bulan aja sudah 11 juta lebih, luar biasa. Oke, dan saudara silakan yang mau bergabung di 0911 3154 4, silakan kita buka untuk menemani saudara saat ini. Dan ada juga 0813-5624-5887 yang mau bergabung, boleh ya di 0911-3154-4. Kita masih menunggu saudara yang mau bergabung, boleh ya. Ada nih di WhatsAppnya kita, kita langsung terima saja ya saudara. Halo, selamat malam, Matawana Purwampat.
1: Halo, Matawana, selamat malam, Bung Hinci.
0: Selamat malam, Matawana Purwampat. Deng siapa nih?
1: Fabio di Suli, Bung Hinci.
0: Deng Fabio?
1: Ya.
0: Oke, Fabio, apa kabar Fabio?
1: Sehat-sehat, juga baik-baik.
0: Oke, Fabio, silakan. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Mita Talatu, Jo, yang lagunya Mita Talatu, Manisan Banda.
0: Lanjut, silakan mau kirim untuk siapa?
1: Siap. Lanjut, salamnya buat Caca, Ayu, di Masoi, dan keluarga Masoi. Berkati selalu. Om Deden di tengah-tengah juga, selamat malam, Om Deden. Berkati, Bung Dia Hujan juga, selamat malam, Bu. Diberkati selalu, iya. Om Jeffrey di Akuru juga selamat malam, diberkati. Om Steffi juga di HP, selamat malam, diberkati selalu. Ibu Poppy di Skip juga, selamat malam, diberkati. Ada Oni di Kamal, selamat malam, Bobby, diberkati selalu. Lalu ada Mama Marni dan Kakak Rea Pasok Transit, iya. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu ada Kakak Eva di Ternate, hari sudah masuk. Selamat malam, diberkati selalu. Ada Pak Jumaidi juga di Kebun Cengke, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Inka Karam Panjang juga, selamat malam kakak, diberkati. Bung Syarif Hidayat di Telaki, selamat malam Bung, diberkati. Kakak Eva juga di Wehong, juga selamat malam, diberkati. Lalu Bung Nona Enca di Bentas, selamat malam, diberkati. Lalu ada Bunda Natalia di Toli-Toli, juga selalu. Ibu Wika juga di Wonosobo, Jawa Tengah, selalu. Fiona di Kupang juga, selamat malam, Nona diberkati. Bunda Els sama Nona Fika di Manado, selamat malam, diberkati. Ada Fina di Kebun Jeruk bersama pacarnya. Selamat malam Ade, diberkati selalu. Dan semua-semuanya, community Matawana, selamat malam, selamat istirahat, diberkati selalu.
0: Oke, langsung putus ya, diberkati selalu langsung. Oke, dan saudara silakan ya yang mau bergabung. Ini ada dari Pak Benjamin. Ini antum mau request lagu lagi untuk kirim salam semua untuk semua pendengar Matawana Purwampat ya. Ini dari Benjamin Manuputi ya, bukan Benjamin S ya. dia kirim salam untuk semua pendengar Matawana Purwampat. Minta lagu Yolanda. Siap, nanti kita putar. Oke, buat saudara boleh ya yang mau bergabung, boleh silakan di 0911 3154 4, ataupun bisa di WhatsApp-nya kita ya buat saudara. Di WhatsApp-nya kita 081356 ya 24 5887, 081356 24 5887, kayaknya suhafal tuh. Harus ya. Oke, silakan yang mau bergabung boleh sebelum Yolanda nanti kita putar dan Yolanda. Iya. Yolanda nomor 2 ya, yang pertama ada dari Mita Talhatu dengan Manisan Banda. Silakan yang bergabung di 0911 3

Rombat FM bersaudara semua, itu tadi Yolanda ya. Mudah-mudahan yang ada di Masohi sana terhibur ya dengan lagu yang beta sudah kasih. Lagi silakan saja yang mau bergabung boleh di 0911311544. Ini ada juga yang masuk nih. Selamat malam atau anak pro 4 Ambon dari Egi Nanlohi di Suli. Mau kirim salam buat keluarga besar

0: Henny ya.
1: Oh, sorry Om Hani yang ada di Poka. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati, Yesus memberkati selalu. Oke, ini dia dari Egi ya, Nanlohi. Oke, nanti ya kita putar lagu ya untuk Egi juga.

bergabung di 0911311544 ataupun Mbak Saudara bisa ya di 081356245887. Oke, ini juga ada datang ya dari selamat malam Kakak Hence, ini dari Meske yang ada di Paso. Oke, Meske mau kirim salam untuk semua.

Terserah ya, itu terserah kan, itu mau putri yang mana coba. Jadi gini. Oke. Sayang persapa juga apa ya, kita kasih. Itu sayang persapa bukan Presley, itu klien ya, maaf. Kalau begitu, minta telah satu dengan Presley juga apa. Apa gimana?

3115 ya, yang pasti ya 3115 544, tapi yang enak ya 3115 544, itu yang paling enak. Oke, silakan saja yang mau bergabung boleh ya sambil menunggu bahasa.

ini yang mana nih? Bareng sini ada dua, tapi ini lagu terserah host saja. Ini dari kalau di pun WhatsApp nih, kita so baca nih WhatsAppnya. Tapi itu saya mau bilang nama asli juga. Asmin ya kalau sih salah. Oke, okay, dan basudara kayaknya kita putar donci dulu. Nanti baru kita balik kembali temani basudara yang mau bergabung, silakan ya nantinya. Oh ya maaf, kakak minta lagu dari Malkonsol, Papa Ceda, siap. Nah, kita putar Papa Ceda, mantap. Oke, okay, kita nikmati lagu dulu. Ada Mita Telahatu, ding, ada Papa Ceda lagi. Oke. Okay.

Sobat Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa persekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat nggak saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Alamat lain.
2: Pro 4 FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara di 0911311544 masih beta buka untuk menemani bersaudara. Dan juga WhatsApp-nya kita ya, yaitu 0813-5624-5887. Setelah tadi ketemunya bersaudara-bersaudara yang sudah masuk. Halo.
3: Halo Kak Ence. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam atau Wana Pro 4.
3: Malam Kak Ence.
2: Malam, apa kabar nih?
3: Baik.
2: Oke, ini dengan Enca ya?
3: Iya.
2: Apa kabar Enca?
3: Puji Tuhan baik, kalau kakak sendiri?
2: Siap, paling baik.
3: Mama oke, Bapak Isato?
2: Baik, aman. Mama oke, ada iya. Goyang-goyang.
3: Hah?
2: Mama oke, ada goyang-goyang.
3: Oke. Ya apa, betul minta lagu apa, Presini Kuru pun lagu terbaru juga, Racikua.
2: Racikua?
3: Iya, ada Seng.
2: Ada, nanti kita cari dulu, kalau Seng ada
3: pun
2: kemana.
3: Ya apa, minta kirim salam juga pada kakak NC yang lagi bertugas. Selamat bertugas, kalau pulang hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga dan selamat. Terus salam sama Mama Oke. Terus buat Mama Popi di skip, Mama ini di Paso, Abang Deren di tengah-tengah, Kakak Inka di Karpan, Ansi di Tanah Tinggi, Mama terus Bunda Ola di Halo. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu. Kakak Gere di Paso Tengah, Fabio di Suli, Ewin di Wai, terus Om Agus di SM, Agus di Kerat,

0: tuh di Filipiro, Syarif di Talake, Bapak Junaidi di Kabun Cengke. Selamat malam, selamat beristirahat, diberkati Tuhan selalu terus buat apa lah pokoknya sama mata warna, penggemar mata warna empat di mana mereka berada. Selamat beristirahat, salam kompak, diberkati Tuhan selalu. Kakak, Kakak Rein menyiar kapan?
1: Kakak Rein besok kayaknya.
0: Besok?
1: Iya.
0: Oh ya, sudah lagu ada toh?
1: Racik Kuat tuh belum keluar Nona.
0: Oh.
1: Kamu kalau ada gitu di TikTok.
0: Oh, kalau begitu minta. Tadi kakak seputar lagu versi nukulu pun lagu tapi sayang dilale kak belum?
1: Sudah.
0: Seputar lagu sudah lagi tapi sayang dilale.
1: Iya sudah seputar.
0: Oh. Lalu gitu versi pun lagu korban rasa sudah.
1: Korban rasa betul. Oh oke okay. Kita putar korban rasa nih.
0: Iya. Oke okay, kakak Rangke, selamat malam.
1: Oke okay, selamat malam kembali Dado. Agi dan Basudara itu tadi ya ada Ica yang ada di posisi sekarang di Bentasana dan boleh ya yang mau bergabung silakan kita buka kembali untuk menemani Basudara di saat ini ya di 0911-3115-44 dan Basudara untuk semuanya selamat malam, mudah-mudahan terhibur ya dengan set lagu ini. Terima kasih sambil menunggu Pak Saudara.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, menit yang kelima dari pukul 23 waktu Indonesia Timur, keruan dengan saudara, kita akan hadirkan program kita secara kebata. Selamat malam aja untuk saudara yang masih tetap setia menemani kita di saat ini. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan keruan dengan saudara, lagu-lagu Maluku Kenangan akan berkasi temani saudara yang sementara ini mungkin lagi mengerjakan tugas, ataupun yang sementara ini juga lagi berjaga-jaga di tempat tugas pesudara yang dinas si malam sampai pagi ya. Semoga segala sesuatu itu berjalan dengan baik sampai di besok hari. Oke. Okay. Teman-teman saudara, lagu pertama biar beta sendiri yang terima kasih teman-teman saudara.

0: Jadi pelong pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari kegemarannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang keras, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang untuk inginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Programa 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Rombat FM, Yo Pilatu ya, dengan Ambon Jazz Rock. Itu Bulan Terang ya, yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kali ini ada Kax dengan Beta Singara yang kita mau kasih, lanjut dengan Gas Tinggal Beta.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

From Bad FM, Mbak Sudira, itu tadi Alex Trio dengan Amato, dan lagu itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Suara Papat edisi hari ini. Terima kasih untuk Mbak Sudira yang masih tetap terus dengan Gatong di FM 90,1 MHz From Bad FM. Dan Mbak Sudira, selamat malam.

coba saudara gandong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katongpung tugas par batamang basudara di sepanjang hari ini. Selasa 12 Mei tahun 2026. Katong bapisa deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam besaudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon

0: في بترسم هك الضحك خلي راسك فويتك
1: يا الله hangatkanlah kami bersama saudara-saudara kami. Berikan kami ampunan untuk setiap perkataan yang melukai. Ya Allah, sempurnakanlah hari ini dengan selalu berdoa

tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang Ayah. Anakku, memang Ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Memang Ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang Ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan Ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena Dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan Ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat Bunda, karena kecintaannya Dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, Dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta Ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta Bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari Ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi Ayahmu.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

apa yang bermanfaat bagimu. Dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

0: Dan saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.
1: Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, katong sudah di Rabu pagi di hari ini ya, dan semoga para pendengar yang sedang mendengarkan program Patra Riambon di pagi hari ini, yang mau memulai aktivitas, yang siap-siap untuk berangkat kerja, untuk berangkat kuliah, sekolah, dan aktivitas lainnya, yang mau olahraga pagi dulu sebelum pergi kerja, juga tetap semangat. Dan katong update dulu informasi terbaru masih seputar Maluku pastinya di pagi hari ini, yang datang dari Dinas Kesehatan Kota Ambon yang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebab penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Nori Marna, mengatakan bahwa baru beberapa kasus yang ditemukan di daerah tertentu saja, dan di Kota Ambon belum ditemukan ada kasus tersebut. Selain meminta masyarakat tetap waspada, Dr. Johan juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud. Ia mengaku semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh setiap pasien dengan baik. Dengan begitu, langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal. Dikatakan penyebaran hantavirus terjadi karena adanya kontak antar manusia dengan hewan pengerat, terutama tikus. Penyebarannya tidak seperti COVID-19 yang tertular melalui kontak antar manusia. Hantavirus adalah kelompok virus yang disebarkan oleh hewan pengerat, terutama tikus, untuk dapat menyebarkan penyakit serius sehingga menyebabkan kematian. Virus ini juga umumnya menular melalui inhalasi atau menghirup debu yang terkontaminasi urin, kotoran, atau air liur tikus terinfeksi. Dan virus ini juga menyebabkan dua sindrom utama, yakni hantavirus pulmonari sindrom yang menyerang paru-paru dan juga berdampak pada ginjal. Adapun gejala orang yang terserang virus tersebut awalnya mengalami flu, kemudian juga demam, sakit kepala, nyeri otot yang muncul 1 sampai dengan 8 minggu setelah paparan, dan namun dapat berkembang menjadi sesak nafas berat atau kegagalan ginjal. Nah, untuk pendengar yang mungkin sudah melihat adanya tanda-tanda seperti ini ya, nanti mungkin bisa langsung periksa ke puskesmas terdekat atau untuk ke rumah sakit terdekat untuk ditindaklanjuti. Nah, nanti setelah ini juga masih akan ada beberapa informasi lainnya yang akan Beta hadirkan. Jadi tetap stay tune pastinya dengan Beta di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, batarnya gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Saudara, PT Telkom Indonesia TBK terus mematangkan langkah transformasinya melalui strategi jangka menengah bertajuk TLKM 30. Strategi ini dirancang untuk mengubah model bisnis perusahaan dari operating holding menjadi strategic holding dan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan memfokuskan operasional pada entitas anak perusahaan yang lebih spesifik. Dalam transformasi ini, Telkom membagi fokus bisnisnya ke dalam 4 segmen utama, yaitu operation company atau biasa disingkat dengan OPCO. Kemudian keempat segmen tersebut meliputi B2C, B2B, infrastruktur, B2B, ICT, dan juga internasional. Dengan struktur baru ini, Telkom sebagai induk perusahaan akan lebih fokus pada sinergi penciptaan nilai dan pengelolaan portofolio, sementara operasional teknis dijalankan oleh masing-masing OPCO secara mandiri. Salah satu pilar utama TLKM 30 adalah streamlining atau perampingan portofolio bisnis yang bukan merupakan inti atau non-core. Telkom juga melalui proses divestasi Eltomedical dan Telkomedica yang ditargetkan rampung pada paruh pertama 2026. Dan langkah ini diambil agar perusahaan dapat lebih efisien dan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat pada sektor telekomunikasi dan juga digital. Melalui pilar operasional dan service excellence, Telkom juga melakukan penyesuaian kebijakan akuntansi guna meningkatkan transparansi, dan langkah ini merupakan bagian dari governance research untuk memastikan kesehatan finansial perusahaan dalam jangka panjang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bersaudara, kita update dan informasi lain ya. Seorang perempuan berinisial S melaporkan dugaan tindak teror digital, pencemaran nama baik hingga menyebarkan konten manipulasi digital. Bermuatan pornografi yang diduga berkaitan dengan penagihan pinjaman online ke Subdit Polda Maluku. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Minggu 10 Mei 2026 sekitar pukul 17.17 menit waktu Indonesia Timur. Dalam keterangannya, korban mengaku menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang menyebut nomor teleponnya digunakan sebagai jaminan pinjaman online atas nama pria berinisial SMM. Korban menegaskan dirinya tidak pernah mengetahui maupun memberikan izin penggunaan nomor telepon pribadinya untuk kepentingan pinjaman online tersebut. S dalam keterangannya awalnya menerima pesan yang meminta agar saudari SMM segera melunasi tagihan pinjaman online sebesar 5,4 juta lebih. Dalam pesan itu juga terdapat kata-kata kasar dan tekanan. Menurut pengakuan korban, situasi kemudian berkembang menjadi dugaan serangan cyber berupa ancaman, fitnah, hingga penyebaran konten manipulasi digital yang menggunakan foto wajah pribadinya. Korban juga menyebut adanya oknum media sosial yang mengunggah narasi bertuliskan skandal calon ketua cabang PMI Ambon viral media sosial disertai foto deepfake bermuatan pornografi yang menampilkan wajahnya. Tak hanya itu, akun tersebut disebut turut menandai akun Instagram pribadi korban dan menyebarkan pesan ke sejumlah akun komunitas, organisasi serta lingkungan kerja korban dengan tuduhan keterlibatan dalam dugaan penipuan dan penggelapan dana. Korban mengaku mengalami tekanan mental dan gangguan kesehatan setelah konten tersebut tersebar di media sosial, dan keluarga korban juga disebut ikut terdampak akibat beredarnya informasi dan konten yang dianggap mencemaran nama baik tersebut. Atas kejadian tersebut, korban meminta pihak terkait termasuk SMM

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

0: Nah, saudara, PT Telkom Indonesia TBK resmi melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2025 dengan capaian pendapatan konsolidasi sebesar 146,7 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan resiliensi fundamental perusahaan dalam menjaga stabilitas bisnis di sektor telekomunikasi. Mereka juga mencatat laba bersih sebesar 17,8 triliun dengan margin 12,1%. Jika melihat pada angka yang dinormalisasi, net income Telkom mencapai 22,7 triliun atau setara dengan margin 15,4%. Hasil ini menjadi landasan kuat bagi perusahaan untuk terus menjalankan agenda transformasi digital secara berkelanjutan di masa depan. Salah satu kabar gembira bagi investor adalah capaian total shareholder return yang menyentuh angka 35,7% dan angka tersebut terdiri dari kenaikan harga saham sebesar 28,4% dan imbalan hasil dividen sebesar 7,3%. Hal ini membuktikan bahwa pasar memberikan respon positif terhadap strategi jangka panjang yang dijalankan oleh manajemen. Komitmen Telkom dalam memberikan nilai bagi pemegang saham juga terlihat dari kebijakan payout ratio dividen yang mencapai 89% untuk tahun baku 2024. Selain itu, perseroan masih menjalankan program share buyback dengan nilai maksimal 3 triliun yang dijadwalkan berlangsung hingga Mei 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap nilai intrinsik saham perusahaan. Direktur Utama Telkom Dian Siswarin menyatakan bahwa capaian sepanjang 2025 merupakan hasil dari disiplin operasional yang ketat dan menurutnya fase tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi Telkom untuk mengakselerasi transformasi guna menghadirkan kinerja yang lebih solid. Fokus perusahaan tetap pada penciptaan nilai yang memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Eh, Ali tahu gak seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Rompata FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia. Nona Kei yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahasa saudara di saat ini, ya, kabar dan unci masih terus menghiasi ruang dengar bahasa saudara dan semua. Bagaimana kabar bahasa saudara pagi ini? Ya, moga pagi ini membawa berkat tersendiri buat bahasa saudara, ya, yang sudah pada sibuk dengan aktivitas, mengawali pagi ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Jangan lupa segala sesuatu, ya, awal dari segala sesuatu yang kita mau kerjakan, doa, ya, sangat penting untuk mengantar ketong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Oke, bah saudara, beberapa informasi sudah kita siapkan for bah saudara. Informasi akan kita kasih setelah kita menikmati beberapa donji yang berikut ini.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Rompad FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, bersaudara. Harga komoditas di Merdeka Ambon variatif, cabai keriting tembus Rp60.000 per kilogram, bersaudara. Nah, harga sejumlah komoditas di pasar Merdeka Kota Ambon terpantau fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah komoditas mengalami penurunan, sementara beberapa lain justru mengalami kenaikan harga. Salah satu pedagang di pasar Merdeka, Ani, menyatakan harga tomat kini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya harga tomat sempat berada di kisaran Rp30.000 per kilogram dengan modal pembelian Rp20.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai keriting mengalami lonjakan cukup tinggi. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai keriting, harga cabai rawit kecil justru mengalami penurunan. Saat ini cabai rawit kecil dijual di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Stok banyak dari sentral, jadi harga mulai turun. Permintaan masyarakat juga tidak terlalu banyak, Pak Saudara. Sementara itu, pedagang ikan di pasar Merdeka menyatakan harga ikan pelagis kecil juga mengalami penurunan. Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kota Ambon tidak terlalu mempengaruhi harga jual ikan di pasar. Nah, jenis ikan seperti ikan layang atau momar dan ikan kembung atau kawalinya kini dijual Rp20.000 per tumpuk, sedangkan harga satu layang ikan saat ini berada di kisaran Rp600.000 hingga Rp750.000. Harga tersebut turun dibandingkan sebelumnya yang mencapai 1,2 juta per loyang, Pak Saudara. Nah, sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Nah saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan . Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit, jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat . Kalau badan sehat, ketompong aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah, luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.